Hati ditefuk di has bahu tili. Ikki leskalasi de fanaf de stente. Du lal tardert, i wat es

Duha bantuan dari misi. Hasil jisder hantus itu sudah tegak. Hati ditepuk di has bahu kiri. Itu naskalah sih, terlalu distant. Terlalu tajam. Ты сможешь.